100 juta tahun diperlukan hutan tropis untuk tumbuh. Manusia sudah menghancurkan setengahnya dalam waktu 40 tahun.